0: 피어스톤 능드나 도님게 페진로레 근드스동기게 피어스고 뇨총가 빈드가 판치라 급락 동아등아 총소고 뇨총가 삐뜨가 칸히등아 톤지자 선나렌등아 토르동아 샤프시 뇨총등아 정즈 뇨총아 제르지에 제럭스동아 뇨총가 리님 서바등아 남바 서바 소르총 셰바등아 페지등니 뇨총아 응동아 제시젠등아 피어능 뇨총아 제시젠데 펠지동기 Rangtan gomjila jafjia baadang, jafjia khwamjir nyotsunga adgalama songchong pshide. Pshishuk tamdilwi vdenjig ngansung nipa cherhtonggi. Jinsuklif tantone, tana sirsun tanga, tana nyomjir tabji jia nechil nipa donpil pshia baadang. Khwamjir jabtsila cibjir arangpil pshia bale gafil tangni. Jangduk khwamjir jia parni sarwa ngarwi mangpo togi. Zonil chapkong tanga, nanggag gorim lamgide jimtil ngang khindon baadang. Nekong jibtsila lagjiga tanga, lagbjir shiapa. Tone yangduk jian tanga, tanyong jian tanga yirwa gandras tonga. Jachim chimsu jia caja tanga, tan bas tonga, domtsi shabtsi sukja malaga tisang tonga. Canrik tanga tinshiga, gorim dambi gonya dangjuga tanga, shashib shiapa. Yangduk tanyonga chibshuk de, jalman khwamjir korjiga chapkong soso tanga, gorim sosun jibar shiapa jibshini. Yangduk tonchi tsua rohtang chibar shiapa tanga. Bezin toye pejija jangduk jamdanga jesbita tonggi. Jinsuklif tantone, nyewe longi ranga vdeetang zhongku mjognyar genzikchim shibi, mamangja vdeetang chitsila jemtil ngang tondag shung. Cershuk din shwe vdeetang shabshi malag nzik baadang, tongkong govdugla jindum shiba. Mamji danga mamji ngan sung. Ramguk sukjam tanjur la khimkhani, mangchukla jemtil danga, belag chulchi vdeetang shabshi donchub shigi. Vdeetang tonli pejiye khichin tonga tanga, jabjur sijiye tisang ta tonga. Vdeetang chapkunjiye rigisir xabxie linam sorshung tanga, jabjiye ba. Vdeetang tonziye kofchula pansam jitsuk sa tonga. Bicil vdeenjig tajiye dakil dodim namu shidi, mangchukla vlodi ngang zabjul tanga, vdeetang nga tsua rutanjiggi. Jinsukli da tonga donsin jantag la shimjibshi.
1: རྒྱང གི ཆོང རར དོ ཅིན ཚགས པའི སྟོག ཞིབ ཅིམ ལ བཞིག མལ ཚོང དད དག པའི ཚི ཉེར གི ཉིན པེ ཅིན དང ཚོགས དེ འདྲ ཡོལ གམང ཚོ དང ཁག ཀྲུང ཡང དང དང ཁག ཁང ལ ཨང མར དོག པའི མར ནི པེ བའི ཚོག ནལ སྟོག ཞིབ དང སྟག ཞི ཞིམ ཅིག ཅིམ ཅིག གོར ལག ཅིག ནི ཅིམ ལུ ཤི ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆབ སལ ཅི ཡི རྒྱན ལི ཨ ཡོན རྒྱང སུ ཅི ཅི ཅུ ཤི ཝང ཁུ ཉིན ཚོང དར ཞིག པར མ ཨ ཚལ ཁོང ཤི ལག ནང ཁོང གི དན དོན རྒྱང གི ཆོང རར དོ ཅིན ཚགས ཅན ལོམ ཐན ཤི ཅིན པིན ཤོ ཁང ཡིན པའི དང ཀྲུང ཡང གི ཀྲུང གི ལག ཅེ དང རབ ཅན ཅེ ཅེ ཡོང ལམ གི དོན པའི ཐབ ཅི ག ཅིན ཅིག ཡིན ལ ང ཚི རྒྱང གི ཆོང རར དོ ཅིན ཚགས པི གོར ཅེ ཅེ ཅུ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན པིན ཅེ རྒྱི ཕྱི ལ ག ཅིན དང ཀྲུང གུང ཀབ ཉི ཁ་བི ཀྲུང ཚང ཙམ ཅིན ཚོ ཐང ཇེ བི གོ ཅི ག ཅིན ཐོབ ཅུང དང ལག ཏར ཁ དང སབ ཤི དེ ཏེ ཝར མ གི པ དང ཅེ ཡོང ལ ཤམ དག ཤི བི ཆབ སི ཅི ལང ནིམ ཐོ རག དང གི པར མ ཚལ ཅིབ་ཟང དོན པ དང ལེན ཁ་ཏམ ཤ་ བི ངན ཅིན ཁར སམ ཆེ རག དོང གི ཝང ཁུ ཉི གབ དང དོན རྒྱན ནང གི ཆོང ར དོ ཅིན ཚ གི ཅན ཕེ ཅི ཅར ནང པ ཁ་ར བང ཚ གི པ དང པི སུན ཐོ ཡིན ཕེ ཅི ལར གན དལ ཐོ བི ཡིན ཐབ ཅི ཅིན དག ཅུར ཡིན ལ ཤོ ཡོ ནི ཅིབ ཅི ར སབ ལ དང ཆེ ཚུན ཐོ བི ཅེ ཚོ རང ལ གི ཅེ ཆོང ར ཧ་ང ཅུར ཅེ ག ཅི སུན ཚ གི པི ལིང གིན ག ཅིན ཡང ཡིན ལ ཅོང ཁི ཆ ཅི ཅེ ཅེ ཚོ རང ལ གི ཅེ སེ ཤི གི དང དང Sishik tohkhi je nganjir pichil danga pamjri chirag tonggi la. Longin chanagul jonga wikab je rjainan ga chomraar tohbchin zikchun shebi lingan gochig la mgini. Ngardi ikhtang sa ba danga, ngardi rgimtsin danbi tabji jigzhin doon bar shimjig shegi bar maasala. Tangmang nyamdi je rgimtsin ji dang dang rjakab gubshab zhigan pejig tong war semkhi chigzhilib shegi. Zhongko gomin danga sarjiyun lankang zhongyang ga zhuishi zhinjin bang danga. Zhongko gomang zho namtana zhongyang ga zhuishi Din Zhong Li, Zhong Guo Gamang Zuo Yarkil Zuo Bi Zhong Yung Ge Zhu Xie, Cai Da Fen Le, Taiwan Gamang Zuo Rang Zhong Nam Tan Zhong Yung Ge Zhu Xie, Su Hui, Dang Ke Gang La Amar Zuo Bi Mer Nim Ti Me Guo Li Ji Ji Yig Me Zong Di Dang Deng Shi Bi Jie Zhen Jin Cham Ju Xie Bi Ma Zi Le, Er Jian Yong Xi Ge Zhi Jie Ni Kong Chong Ri Zi Ge Zhen Jian Zhu Zi Dong Ba Dang Le, Kua Zhong Ge Sa Xiang Lam De Ge Ji Bi Jie Sa Bi Lu Xie Ba, Er Ge Ni Zha Chu Lu Xie Jie Qi Le Dong Ba. Zabchun thorndag tongwi chemungar ju lagdarag tangsab xe baadang. Nirdin je rngatung waartung hartag jachye ba. Rjayung chigjir je chongra chemu nzigchun xe barbhanbi gajigisul dang jensul tisang to tongwa zuhu taani. Rngiagnir dang ganalan kewi sachi dang jigzibdun. Likan je yi jitsulang guanzan zala. Rjakan peji jibjiruyun lankang dang norsil bu.

Tongkin, Loto Yehidon Kerta, Loto Yehidon Kergan Zendag, Gan Tondorinchen, Tani Chamta Kunshu Chapel, Dasambutanga, Tadansi Kandrian Dega, Tan Torjing De Shinogi, Nyam Yong Yanandi, Tadigi Nuran, the Sosogi Tanigi, Chandra Tongtoni. Tintoni dianggu tambah nyuan sunyi na ngarjin te lurung dan bidang kage tambah nda kodri jau dianggu lurung dan bidang kage tambah ni nangayang ngarjin nyeri tawar ngari kodri dali tawan di lan tau cuy tata timri ke syargam bujui. Tina kartu te lurung dan bidang kage tambah ni nangasik cuy topan abak ngarjin tiga dan cik tiga semenyi kesem dan ngatang tiga dan cik tiga semenyi kesem dan cekus ke lemah kapar khura. Lian senda genggon zembarat tonga sangma ke cecek ke kapar guyo. Ropanabatin girl in Sandaganatin go to Shetan and a Titsuko to Shetan last one. You can't eat some jerk, the Disgusty and Batavian Tina Shinichi Titsul Tamsin Latin and Gatambaso, so good and I guess she's a jewel.

0: 정지가 가요 과리 올라요 그 데이터나 주 다초랑게 선진나 원실이 토직 간디인데 타워즈 렌주 그치 원실 가당스나다 아요 그더니 점진다 타워즈 렌 탑송는데 다 길긴다 파마라 속과 그럼 간다즈가 나 송도 중에 테니 카다즈가 통통리나
1: 응 ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっ
0: ཁྱི ལསྲང ཡང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང lu mga ziga girgin namba gu bapayi tani kiamdaka yinjinayang likhi kangrong ni tani bapayi chorangin sonjinayang ta lobzhongla kan bapayi ta lu yinjinan namo gu chikchamdi yukwari lintab sondi dina terang lintsan dab jili daitangi gorkum daitang tani daitangi ta jigita cho chik guatin sha sara yang na chorangin chik shayna donu gu kacha chas gok
1: tani tatumbu tindinamu gu ཁྱི དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར
0: Re, kawatan chee tani, ta tirang gilin sandab jali dali talo gyn chorang gyi thorji gha shigi. Tani thorji gyi chulun tani kandiyi pansam tsukpa. Yang na chamji patta shiongwaan da mori lun, taga lun sonun dien sonji nangi taji kong nero shayano. Chi rang rang gyi bapa yi, shala yi, di tahta gyi war ta mbasun yi ni sonu gyi nriyo re. Di hanshini, ta gergin tang pama la sukwa gyi chorang gyi sonji na fjori, ganyori, rohramda yi sonu gyi kwatan di. Di namyang rang gyi maung wa lopcha chee mun. Tarishin tani shera chatsukwa tanga tunna rangang shera paila tunna ina ranga pama tang girgin ka kwaatinda di naweng mabji ju hachang ka chenpori. Di na ta terang gilin tsandav jali cho ranga lobjong yi nora torjigin de chadgi nukang yi tandani kabdazga mangpori ta kwaatin chinjigin tar yangchir cho ranga terang gilin tsandag chanda tangani yi nongyang takpani kwaatin cheshawa tang tani maung wayang cho lobjong ka lamkanda ngali yangwi rahi mwenden shini yin.
1: Ya, kwa
0: tete. Ya, trahi delakh, demu.
1: Demu.
0: Ya, demu.